0: Tiring lenge zhong chang su ne, ren yang a xuan mei na, len ne shi gu zhi qing de ba. Nian san dan cha, ma gong si yu li de jie, nian cong a yu ce, gong si lenge piu yi.
1: Ran xuan mei gong si du yin si, nian rang tu xie zhong.
0: Nian rang qi du leng ting zhe qi ne, tong dong a ming bo zhen nian mei bei.
1: Zhe tong du.